0: Jadi rupa-rupanya masa Salman Al-Farisi dan Abu Darda itu sedang kira presentation itu lah. Okay, sedang meminang itu. Anaknya Ani sudah mendengar dari luar sebenarnya. Memerhatikan. Dan ia pun bagi jawapan arah indung bininya supaya disampaikan arah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi pun kabak-kabak ni apa ia punya jawapan. Jadi di sebalik hijab kedengaran suara si ibu Ani bercakap, "Nyak, minta maaf kami, kami ni perlu terus terang ah, Nyak. Sekali kabak-kabak lagi tu, minta maaf lagi tu awal-awal. Okay. Tapi kami ingin sampaikan bahawa hanya kata anak kami, ia akan menjawab au, ia akan menerima pinangan itu kalaulah Abu Darda yang meminang ke dia. So sebenarnya Abu Darda itu meminang bini-bini itu untuk kawannya ni. Tapi bini-bini ini terpakaikan Abu Darda. So macam mana tu? Kalau kata ni, Masya Allah.
1: Astaga, yang lain pulang
0: lagi. Lain kejadiannya. So Salman Al-Farisi buat apa? Allahu Akbar, Bismillah, Masya Allah. Ia pun menerima perkara itu. So ia menerima. Jadinya akhirnya kahwinlah Abu Darda pula dengan bibinya tu. Bukannya Salman Al-Farisi. Jadinya di sini, kalau kita ni lihat cerita tu, kedua-dua cerita tadi. Okay, satu indah ada paksaan. Okay, apabila ada pinangan, indah ada paksaan. Boleh kata ni cek dulu orang tu macam mana, macam mana, macam mana. Kalau kata ni indah kenal, kata ni tanya orang yang kenal ke dia, cek backgroundnya, supaya membantu kata ni membuat keputusan sama ada kan menerima ataupun menolak. Dan indung indah boleh memaksa juga orang ni aku terpakai ni, ni ni ni ni ni. So keputusan itu tetap kepada
1: anak tadi.
0: Anak tadi itu akan memilihkah, akan menolakkah, akan menerimakah? Kedua-duanya laki-laki, laki-laki pun bini-bini pun ada juga macam tu. Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah, yang paling penting ni Ustazah, macam yang Ustazah katakan, biar dia memilih. Ia pun ada hak untuk memilih. Kita ni pun ialah sebagai indung memang perlu berlapang dada lah dengan pilihan anak. Melainkan yang dipilihnya tu nampak dia baik, luar-luar nampak tu, tu memang patut jadi tanggungjawabnya untuk menghalang lah. Sebelum ia buat keputusan, biar indung buat keputusan.
0: Itu macam kata ni cakap tadi betul bah. Indung tu mau yang terbaik untuk anaknya. Pasal tu ia tak memilih tu kadangnya, ataupun ia menolak tu, ia terlihat
1: lain
0: dah. Isunya orang ni. Tapi jangan je apa ni si anak, kita boleh memaksa. Tu janganlah jawab. Kita macam mana, give and take lah. Cara kita ni pun mesti bisai. Dan kita ni garanti kan orang yang kita ni pilih tu memang bisai lah benarnya juga.
1: Menolak dengan cara baik, menerima pun dengan cara yang baik lah.
0: Betul.
1: Jangan sampainya kita ni berkelahi-kelahi ni ya Ustazah. Dan mungkin ni Ustazah, kita ni sudah sampai ke penghujungnya perbincangan kita ni untuk keluarannya pada kali ini tentang cari pasangan, pilihan sendiri ataupun jodoh dari orang tua. Kerana kita ni melihat pun memang ada memain peranan lah untuk pilihan kita ni sendiri dan orang tua tu sendiri. Jadi untuk sebagai penutup dan juga kesimpulan perbincangan kita ni untuk tajuk ini, berikan kesempatan kepada Yang Mulia Ustazah untuk memberikan penjelasan lah. Silakan Ustazah.
0: Baik, sebagai penutup kita ni ringkaskan yang tadi itulah tapi ada sedikit pesanan lah. Jadi sama ada kita ni kan kahwin itu dengan jodoh pilihan kita ni ataupun jodoh pilihan orang tua kita ni, perlu kita ni ingati lagi sekali, siapa pun yang kita ni pilih itu, ia membagi kesan terhadap kehidupan kita ni selepas itu. Jadinya bukan apa tu, jangan pandang remeh perkara memilih jodoh ni. Ia akan berkaitan dengan ketani jua, dengan family jua nanti, dengan anak jua. So pilihan ketani atau ketani buat dengan baik, masak-masak. Mudah-mudahan Allah bantu ketanilah dalam membuat pilihan atau. Baik, yang pertama kesimpulan dari semua tadi punya ketani punya perbincangan tadi atau. Yang pertama adalah Rasulullah punya anjuran nikahi seseorang atau paling utama adalah kerana agamanya. Okay, kerana agamanya, kerana beruntunglah bagi orang yang memilih pasangan yang beragama. InsyaAllah ta'ala. Itu janji Rasulullah. Okay, dan Rasulullah inda ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu inda berkata-kata ikut hawa nafsunya. Melainkan semua itu adalah guidance dari

0: daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila ada pilihan sendiri tetapi indung-indung setuju ataupun alum setuju, anggaplah alum setuju dalam proses untuk mencari kesefahaman lah. Okay. Yang pertama, tetap hormati indung as indung atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Indung itu tetap indung. Okay. Dan bawa berbincanglah, bawa diskusi, bawa berbincang baik-baik dengan hikmah, nyatakan alasan kenapa kenapa kenapa, dan pada masa yang sama fahami kenapa indung itu menolak. Okay. Kalau sebab ahlaknya buruk, dengarlah nasihat indung. Jangan jual, sudah tahu orang itu indah baik, mau-mau jual. Macam saya dah cakap tadi, apa jauhnya jual, janganlah sampai macam itu. Okay. Memang patutlah indung dia setuju jual. Dan kalau benar pilihan itu yang terbaik, insyaAllah Allah akan mudahkan. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Okay. Itu pernah kata ni, bincangan saya sudah dalam episod yang lalu. Okay. Yang ketiga, berkenaan jodoh yang diatur oleh orang tua. Rasulullah melarang pulang memaksa dalam soal pernikahanannya. Perlu minta persetujuan daripada yang kan kahwinan ni, especially bini-bini lah. Apatah lagi sekarang ni anak-anak terdedah kepada memang pergaulan itu terbuka. Ia kan memilih, oh orang ni lawan orang. Ia punya apa ni, pandangan itu memang pergaulannya tu luas bah. Kan dipaksa tu payah tu. Jadinya solusinya adalah bawa berbincang. Bawa berbincang. Okay. Dan perlu diingati juga, indung yang kan mengatur itu ataupun mencalonkan seseorang sebagai pasangan anak itu sebenarnya hajat daripada indung itu supaya anaknya tu berkahwin dengan orang yang baik. Okay? Orang yang sesuai untuk anaknya. Yang keempat, intinya di sini adalah bawa berbincang. Perbincangan yang terbuka antara ketani dan ibu bapa. Ia perlu ada, perbincangan ini perlu ada dalam soal pemilihan jodoh. Okay, kerana perjalanan kehidupan berkeluarga ni panjang dan ada naik turunnya. Ia tidak selamanya straight saja. Ia ada naik, ada turun, ada bahagia, ada sakit hati juga. Memang ada namanya manusia kan. Jadinya, akhir sekali, atas semua ini, ketani mohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dibagi petunjuk, untuk dituntun dalam perkara ini. Sel ketani sebagai manusia ni indah ada 100% garanti bah. Awal akhirnya ketani memang perlu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kesempurnaan manusia apabila ia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah buat ani lakukan usaha ani. Terpulanglah ya Allah. Macam mana perkara ni kan, ia punya endingnya macam mana. Aku serahkanlah ya Allah bulat-bulat perkara ni kepadamu. Kalau ini yang terbaik, sampaikanlah. Kalau ini yang terbaik, lorongkanlah kepada yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah bantu kita ni semua. Sama ada kita ni pihak yang mencari jodoh yang akan berkahwin ataupun indung juga. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, dengan kesimpulan daripada yang mulia Ustazah itu tadi, maka kita ni tutup perbincangan kita ni Ustazah dengan tajuk yang kita dibawakan hari ini, iaitu cari pasangan pilihan sendiri atau jodoh orang tua. Mudah-mudahan ia memberikan nilai tambah, memberikan panduan lebih-lebih lagi dalam kita ni yang terpanggil untuk mendirikan rumah tangga, mencari pasangan, mewujudkan walimatul urus. Dan kita ni sama-sama juga berdoa, mudah-mudahan yang sudah mendirikan rumah tangga, yang kita ni berwalimatul urus ya sudah, diberikan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan kita ni apapun juga ujian yang kita ni hadapi dalam kehidupan, especially dalam rumah tangga, kita ni akan tetap terus kuat menghadapinya. Dan kita ni ialah ujian itu yang mematangkan kita ni, Ustazah. Jadi Ustazah, mudah-mudahan di masa akan datang kita ni membincangkan tajuk yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Bersama lagi nanti, Ustazah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu sekarang 2:51 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar yang dirahmati.

0: alai.
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Alay, sedang-sadang tabung mobil aneh. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time aneh. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time aneh.
0: Ih, berijab juga babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah aneh bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time aneh ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alay ani? Kesian eh, berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skrin berpada
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bn.
4: Lai, abang ke kedai depan ni sikit, Pak. Beli daging semayam.
5: Eh, Alay dulu kan singgah kedai lain, bang, eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
4: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
5: Alay dulu.
4: Astaga, abang dulu. Kalau indah pusing-pusing kita ni
5: tu. Indah pusing-pusing tu, Alay dulu.
4: Abang dulu ni, kalau indah keluar parking, cari parking lagi.
5: Alay dulu.
6: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
5: Di mana?
6: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
4: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
5: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
4: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah ke Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

0: Ya Tuhanku, ampunilah diriku dan kedua ibu bapaku. Kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka mengasihani diriku sewaktu kecilku.
1: Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga

Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Islam Radio Brunei, sekarang waktu 3.15 minit petang dan untuk seketika kita ikuti Asmaul Husna diusahakan terbitannya oleh Hajah Siti Khadijah. Selamat mendengarkan.
1: Asmaul Husna. Al-Muqit. Al-Muqit yang bermaksud Maha Pemberi Kecukupan. Ia yang mencukupkan. Auda pendengar, sesiapa yang mempunyai anak yang kurang baik akhlaknya, sebutlah nama Al-Muqit ini berulang kali ke dalam segelas air dan kemudian suruhlah anak itu minum air tersebut. InsyaAllah, anak itu akan berakhlak mulia. Wallahu a'lam. Asmaul Husna.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء الحسنى adalah 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

0: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka."
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: كان. Beralih ke sukan. Time Impau Heran edisi kedua menghimpunkan lebih 1,000 peserta dalam acara yang penuh bermakna, memberi tumpuan kepada kesihatan, kesejahteraan dan pelibatan komuniti sambil meraihkan pencapaian dan sumbangan wanita. Perasmiannya disempurnakan oleh Pangeran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan. Larian terbahagi kepada tiga kategori, iaitu larian santai 3 km, larian kompetitif 5 km dan larian kompetitif 10 km, dianjurkan oleh Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Taib Holding Seri Berhad dan Darussalam Holding Seri Berhad. Acara berlangsung semalam di Judong Park Playground. Di Padang, Bandaran Kuala Belait pula diadakan acara Dirgahayu 80 km Virtual Walk and Run bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebuah Dulia Maha Mulia ke-80. Acara dimulakan dengan larian Ria 5 km yang dilancarkan oleh Awang Haji Amirul Hafiz Zain bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Juga diadakan cabaran Maya 80 km yang diadakan bermula 1 hingga 30 Ogos dengan para peserta melengkapkan cabaran dengan berjalan atau berlari pada bila-bila masa sepanjang bulan Ogos. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Othman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat menyertai The Hunter Challenge. Menjaga akhlak dan sahsiah diri asas pembentukan masyarakat yang harmoni. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak meraihkan perpaduan dan kerjasama serantau. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 8 malam nanti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progressive dan RM3,999 bagi pengguna Imagine sendirian berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Salamatul insani fi hafzil lisan. Salamatul insani fi hafzil lisan. Bermaksud, keselamatan manusia itu dalam menjaga lidah

kehendaknya, yakni perkataannya. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya, yakni perkataannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Salamatul insani fi hafzil lisan. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya, yakni perkataannya. Renungkan bersama pepatah Arab. Assalamualaikum.

شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong, kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Makkahul Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahumma salli ala Rasulillah. Allahu akbar. Allah.

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 7.49 minit malam, bagi daerah Tutung 7.50 minit malam, dan bagi daerah Belait pula ialah pada pukul 7.52 minit malam. Untuk hari ini Ahad dan seterusnya bertukar takwim hijrah menjadi 19 Safar 1448 hijrah bersamaan 2 Ogos 2026 Masihi. Dan waktu sekarang 6.40 minit petang. Dan sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kita renungkan hadis riwayat Imam Ahmad daripada Thauban, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia memarfu'kan hadis ini pada baginda dan juga bersabda, yang maksudnya, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, tidak ada yang menambahi usia kecuali kebaikan, dan seorang hamba benar-benar terhalang dari rezeki kerana dosa yang dilakukannya. Jadi, Auda pendengar, setiap orang pastinya mahukan rezeki mereka yang melimpah ruah. Ada kalanya rezeki itu datangnya awal, ada kalanya ia lambat. Dan tahukah kita bahawa rezeki yang diberikan kepada hambanya dalam keadaan berbeza? Rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu amatlah luas. Dan orang yang sentiasa bersyukur, rezekinya itu sudah pasti. Namun, bagi orang yang sentiasa kufur dan bersangka buruk terhadap nikmat yang diberikan, pintu rezekinya pasti agak sempit dan juga terhalang. Dan kesusahan yang diberikan itu ada hikmahnya, sama ada untuk menyuruh kita lebih dekat dengannya atau sebagai pengajaran hidup supaya kita lebih sabar, rajin dan kuat menjalani hari-hari yang mendatang. Seringkali Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kasih sayangnya terhadap kita melalui jalan-jalan yang sukar atau tidak mampu dilaluinya. Kenapa sedemikian rupa, kenapa rezeki kita selalu kurang dan sempit walhal kita berusaha sekuat manapun? Dan adapun kita berjaya tetapi pelbagai halangan yang kita akan tempuhi sehinggakan kita gagal kembali. Dan di sini ada antara hadis-hadis yang menjelaskan sebab-sebab mengenai tidak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang maksudnya sesungguhnya Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah masamu untuk beribadat kepada-Ku, nescaya akan Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan akan Aku tutupi kemiskinanmu, melainkan jika kamu tidak melakukannya, maka Aku akan masukkan hatimu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutupi kemiskinanmu. Dan seterusnya, Auda, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, janganlah kamu tahan yakni tanganmu dari berinfak yakni bersedekah kerana takut miskin, sebab nanti Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki bagimu. Auda

0: Allahumma ya Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia berupa kebajikan dan hajat di akhirat, hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah dunia yang maha mulia berduka seri baginda Sultan Haji Hassan al-Bulqiyah ma'izzaddini wa daulah Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah dunia yang maha mulia berduka seri baginda raja isteri pengiran anak hajah saliha serta ahli kerabat sekalian. Mohon ya Allah supaya mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa salim biladana wa biladal muslimina min a'daika wa a'da'id-din wa sallimna min jami'il ilali wal awibati والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، واغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. يا عزيز يا عليم، يا عزيز يا رحيم، يا عزيز يا وهاب، يا لطيف يا حليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، لا منكم تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم.
1: Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian kita ikuti bersama secara langsung sembahyang fardu maghrib dan seterusnya solat sunat hajat. Waktu sekarang 7.10 minit malam, dan untuk panduan kita bersama azan fardu Aisyah bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ialah berpukul 7.49 minit malam. Dan kami dari Nurul Islam mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Untuk seterusnya, auda pendengar, kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-106.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Adakalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.

0: sedia adanya itulah. Ataupun yang diaplikasikannya itu semasa belajar yang baru, yang akan membantu mencabar mindanya. Jadi apabila seorang guru ini berupaya membangkitkan kreativiti belajar, maka ini adalah satu indikator bahawa pengajaran itu akan menghasilkan satu kualiti pengajaran yang baik. Jadi bila sesuailah apa yang ditanyakan kepada guru-guru cemerlang ini, macam mana kan kita jadi guru cemerlang itu? Antaranya paling banyak yang menyatakan bahawa pelajaran ini mesti dari segi kognitifnya mesti diduga nih. Diorang ini mesti dites nih, mesti di apa tu di dalam bahasa kalanya kita di bahasa adanya diprobok nih pelajaran ini. Bukan perabok diprobok nih pelajaran ini. Jadi provokasi itu bukannya yang negatif lah, tapi untuk kata tadi untuk menaikkan dia punya kognitifnya tu, biar dia engine-nya tu berjalan, biar dia berfikir, biar dia nyorang charging lah kepalanya, otaknya, hingga hasilkan dia mengcreate sesuatu daripada apa yang akan tani ajarkan ataupun apa yang telah tani ajarkan, dia dapat mengcreate sesuatu. Kalau dalam taksonomi Bloom, creating itu adalah satu aras yang tinggi, paling tinggi dalam ujian kognitif pelajar. Jadi itu adalah, jadi apabila guru berupaya melaksanakan aktiviti itu yang mencabar kreativiti pelajar, maka ini adalah satu indikator lagi, indikator yang mana akan menghasilkan satu pengajaran yang berkualiti. Itulah dikongsikan 10
1: indikator.
0: 10 indikator.
1: Dan ini ada masa 8 minit lagi, Doktor. Untuk kita menghampakan, di sini ada satu mana tadi? Ada WhatsApp yang masuk, Doktor. Kejap, Doktor. Nina. Katanya, "Assalamualaikum Doktor dan DJ yang bertugas," katanya. Sehat-sehat selalu, senyum-senyum selalu," katanya. "Saya seorang panjang Doktor, ada 6 minit kali."
0: Okey.
1: Ini katanya saya seorang guru yang telah pun mengajar selama 19 tahun.
0: Masya-Allah.
1: Sekolah agama. Jadi pertanyaan saya adalah adalah apakah lulus pelajar 100% di dalam sebuah kelas itu sebagai satu petanda guru itu cemerlang atau berkualiti? Itu satu tu soalannya.
0: Okey.
1: Satu-satu kali Dato' jawab dulu.
0: Satu-satu
1: ah? Satu-satulah. Okey. 100% murid lulus dalam kelas itu sebagai satu tanda anunya, guru itu cemerlang ataupun guru itu berkualiti. Lulus kata Doktor.
0: Okey. Jadi kalau tani lihat, kalau perkataan lulus satu sendiri pun membawa makna exam oriented tak? Terus okey. Jadi bila exam oriented, ia bukannya satu indikator kepada pengajaran yang berkualiti. Cuma ya mungkin ya merujuk kepada pengajaran yang baik ataupun mungkin pengajaran yang mampu capai oleh pelajar. Kalau tadi rujuk kepada 10 indikator tadi pun, ia menekankan kepada exam oriented. Kalau saya cuba rujuk ke dalam yang lain pun, daripada bahan bantu mengajar, isi kandungan pelajaran dan juga sistem penilaian, di sana ia lebih kepada untuk sistem penilaian hasil daripada kajian itu, indikatornya mentaksir dengan tepat tahap pencapaian pengetahuan dan kepahaman pelajar. Artinya ia bukan saja melihat kepada peratusan lulus pelajar itu, cuma ia melihat kepada guru itu sendiri yang mempunyai inisiatif untuk mentaksir ataupun menilai dengan tepat. Artinya apabila melihat kepada exam oriented ini, belum tentulah pada pandangan saya lah, belum tentu ia dijadikan sebagai semak dan imbang untuk kita ni mengukur sebagai satu indikator pengajaran berkualiti. Mungkin ia lebih kepada melihat kepada statistik, pencapaian ataupun

0: statistik apa tu pelajaran tu dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan.
1: Okey. Doktor, ini ada saya tahu orang yang sama ni yang mengajar yang mengajar 19 tahun ni sekolah agamanya katanya apa tindak panjang pula sebenarnya tapi saya potong-potong lah. Dia katanya ya apa tindakan tunggu dulu mana ambil supaya ya pendek sikit doktor lah. Okay, 3 minit sempat ni doktor menjawab. Nya apa tindakan atau pandangan doktor untuk merubah pemikiran para pendidik supaya lebih kepada pengajaran yang berkualiti. Macam tahu lah doktor lah orangannya berkait dengan jawapan yang doktor bagi tadi. Dia katanya sebelah-sebelah. Apa tindakan ataupun pandangan doktor untuk merubah pemikiran para pendidik supaya lebih kepada pengajaran yang berkualiti bukan kuantiti? Merebut galaran guru cemerlang. Masya Allah. Faham tu doktor lah?
0: Faham.
1: 3 minit doktor tadi. Tindakan dibaca pasal tadi doktor beritahu guru yang kira berpengalaman tu lebih daripada 5 tahun. Jadi guru ni memang pengalamannya sudah 19 tahun.
0: Memang berpengalaman. Masya Allah.
1: Jadinya apa jadi, tindakan? Orang
0: yang bertanya ni lebih tahu ni jawapannya ni sebenarnya.
1: Masya Allah. 19 tahun. Tapi yang saya heran doktor dengan apa yang jawapan doktor tadi dengan soalan yang pertama tu ada kaitan dengan soalan yang sudah dibuatnya nombor 2 ni.
0: Okey.
1: Berkait pada doktor lah.
0: Berkait, memang berkait.
1: Masya-Allah. Silakan doktor.
0: Secara ringkasnya saja. Mm-hmm. Alhamdulillah pendidikan itu berkembang. Jadi untuk mengubah itu memang payah. Tuh. Tapi kalau untuk berubah dengan sendirinya tu ada cara-caranya. Salah satunya ialah tani biasanya kalau tani lihat kalau tani kena email kerajaan ada tu upskillingnya. Artinya guru tu perlu sentiasa menambah ilmunya tu. Jadi mana-mana mana-mana guru yang ada lagi kemampuan untuk menjana knowledge-nya atau ilmunya tu teruskan tingkatkan pengetahuannya pendidikan gurunya tu. Salah satunya silakan ke Kolej Universiti Guru Agama Muslim kawan. Mungkin ada pihak-pihak yang tertentu memberi peluang lah pada guru-guru ini untuk meningkatkan lagi ilmunya. Dan juga apa jua yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi perlu, sangat perlu. Dan betul. Guru-guru bukan hanya statik dengan ilmu yang akan diajarkannya. Dia mesti juga menambah. Kerana apa? Kerana guru-guru ini yang apa yang saya terima daripada guru-guru cemerlangan ni pun durang pun kadang-kadang durang bukan mengejarkan kecemerlangan itu. Oleh kerana durang itu mempunyai iktikad untuk sebagaimana Imam Ghazali beritahu itu tadi, durang mendidik anak ini macam anaknya sendiri bah.
1: Lurus.
0: Jadi dia mau kecemerlangan atau apa yang anaknya dapat atau kecemerlangan yang didapati oleh anaknya tu anak orang yang diajar tu macam apa bah. Jadi macam kita ni pun kalau tadi pun faham sebagai seorang guru bahawa kalau kita ni ajar yang terbaik untuk anak-anak orang, insyaAllah guru-guru yang mengajar anak-anak kita ni akan dapat yang terbaik juga. Itulah ia punya anunya, insyaAllah.
1: Baik.
0: Jadi selamat melanjutkan pelajaran.
1: Alhamdulillah, doktor. Jadi memang berkait dengan apa yang doktor katakan tadi 10 indikator itu dan pedagogi pengajaran itu lebih utama. Jadi tadi mesti menambah ataupun menambah pengetahuan ataupun upgrade pengetahuan pedagogi itu sebagai satu booster untuk doktor lah, booster supaya pengajaran itu lebih tarang lagi. Ada booster tarang tak pengajaran?
0: Alhamdulillah.
1: Baik, doktor.
0: Okey.
1: Kita
0: itu tadi melihat kepada booster ni tah, booster yang 10 tahun lah. Kita ni kan belum melihat lagi booster endemic ni.
1: Masya-Allah.
0: Atau
1: ada soalan lagi tu. Baik doktor. Kita ni dah dapat panjang lagi doktor. Kerana tadi berada di penghujung. Ala kuli hal, terima kasih kepada semua yang menyertai kita ni di Instagram belum. Insya-Allah akan datang. Akan ada pengubah suayan yang ikuti kita secara streaming dan juga ikuti kita

0: Aaron Radio. Terima kasih. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Yang Mulia Doktor kerana berkongsi 10 indikator pada malam ini. Kita ni berada di penghujung dan kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana juga berada.
0: Sila aktifkan push notification.
3: Inilah Radio Brunei.

0: Sarawak 2026 yang berlangsung selama 4 hari di Dewan Muhibah Pejabat Daerah Brunei dan Muara menghimpunkan kepelbagaian cita rasa, tradisi dan warisan budaya kedua-dua wilayah dalam suasana yang meriah bagi meraikan perpaduan, persahabatan dan kerjasama serantau. Berakhir hari ini, penganjuran program seumpamanya juga mencerminkan komitmen berterusan dalam membantu pengusaha mikro, kecil dan sederhana tempatan memperluaskan pasaran ekspor, meningkatkan daya saing serta menembusi pasaran serantau sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Sebahagian Jalan Setia Pahlawan ditutup sementara bagi kerja-kerja pembaikan paip pembentong. Penutupan akan dilaksanakan esok bermula pukul 8.30 pagi. Antarabangsa. Putra Mahkota Arab Saudi, Putra Muhammad bin Salman dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengadakan perbualan telefon yang bertujuan untuk meredakan ketegangan serantau. Kenyataan itu dikeluarkan oleh agensi media SPA rasmi Arab Saudi. Laporan tersebut turut menyatakan Putra Mahkota Arab Saudi menekankan keperluan mengutamakan dialog untuk mengurangkan ketegangan dan pentingnya melakukan segala usaha untuk mencapai gencatan senjata yang membuka laluan bagi penyelesaian diplomatik. Trump berkata dia memutuskan untuk menangguhkan serangan baharu terhadap Iran susulan permintaan daripada negara-negara telung. Serangan rejim Israel ke Gaza mengenai beberapa buah bangunan kediaman dan mengorbankan sekurang-kurangnya 8 orang meskipun Hamas berkata ia bersetuju dengan peringkat akhir perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas berkata pihaknya bersetuju dengan rancangan yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Syarikat yang merangkumi peruntukan bagi penyerahan senjata serta pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari jalur Gaza. Israel masih belum memberikan komen mengenai perjanjian tersebut, akan tetapi sumber politik memberitahu AFP tidak akan ada pengunduran tanpa pelucutan senjata Hamas. Cuaca ribut membadai tengah dan selatan Chile menyebabkan banjir serta mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Cuaca buruk mendorong beberapa amaran dan arahan berpindah di beberapa kawasan dan berlaku seminggu selepas ribut menyebabkan kerosakan besar di negara itu. 2 orang di Los Rios terkorban selepas kereta mereka dihempap pokok. Hampir 350 orang cedera atau mengalami kerosakan hartanah, sementara lebih 2,000 orang terkandas disebabkan oleh tebing sungai yang melimpah. Sri Lanka mengarahkan ratusan tentera bagi mengawal rusuhan di sebuah penjara yang sesak yang mengakibatkan seorang banduan terbunuh dan 6 lagi cedera. Menurut Timbalan Inspektor Polis, situasi tersebut berjaya dikawal selepas para banduan memusnahkan beberapa bangunan di dalam penjara Mahara yang terletak tidak jauh dari ibu negara Kolombo. Kekacauan tersebut berlaku hampir sebulan selepas rusuhan berlaku di sebuah penjara di wilayah yang sama. Penjara berkenaan menempatkan 4,100 banduan kira-kira 4 kali ganda dari kapasitinya. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi esok menerusi berita perdana jam 7 pagi.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: kekuatan diri.
1: Harta itu harta karun, ilmu itu pusaka nabi. Harta itu menjadi kita kuli, ilmu itu kuli kita. Harta itu berkurangan apabila dibelanjakan, ilmu bertambah apabila diajarkan kepada sesiapa yang memerlukan. Harta itu membuatkan kita kikir, ilmu itu menjadikan kita pemurah. Harta itu dapat dicuri, ilmu tidak dapat dicuri. Harta itu dihisap di hari kiamat, ilmu itu memberi manfaat di hari kiamat. Harta itu akan binasa dan buruk, tetapi ilmu tidak akan binasa dan buruk. Harta itu menjadi kita keras hati, ilmu itu memberi ketenangan hati. Harta itu mendakwah ketuhanan seperti karun, ilmu itu sebaliknya. Cuba kupas dan bincangkan dengan rakan dan taulan, dan seterusnya menjadi pedoman hidup kita. Semoga bermanfaat.

0: Alhamdulillah, selesai juga tugas sudah. Baik tah, banyak dulu. Mana lagi barang kuan ya? Okey, bapa. Inilah, bah.
1: Macam Ustaz Farizal di sana tu. Ya, benar ni. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ustazah.
1: Masya-Allah, lama dah berjumpa Ustaz di sini kejumpaan.
0: Abah saya ni baru jumpa banyak-banyak barang kan anu mulih.
1: Apa dah ni Ustaz?
0: Tadi balik mendengar ceramah di masjid ta.
1: Oh, masya-Allah. Tarus tani Ustaz, bandar ku ceria ah.
0: Iya tani, kan anu sekejap ke kereta mengambil baju, tukar baju sekejap. Ini bapa ni Ustazah?
1: Ni yatin ni bawa kanak-kanak ah.
0: Masya Allah, mana pelakian?
1: Ada tu, bawa kanak-kanak bandar kuceria ni batah. Sudah sambil-sambil cuti ni juga kan. Lama dah keluar rumah.
0: Masya Allah, batah juga terjumpa.
1: Iya tah.
0: Apa kabar durang siano, si Rohana sama si Zaidah tu? Selalu kejumpaan ni cuma ni.
1: Iya tah, kalau kita sabut ni usul-usulnya akan kejumpaan tu lagi ni sekarang.
0: Masya Allah. Baik tah sekarang dulu lah. Bani, saya tukar baju dulu sekejap. Dan di mana kan Ustazah ni?
1: Ni kan mungkin kan menyewa beca tu kali.
0: Kamu jumpa pelakon kita juga kan sekejap ada ajat.
1: Okey.
0: Sekejap ah.
2: Balik weh, kau ni jauh sudah ni kita nenek.
3: Baru ju cycling baru sekali round kau ni.
2: Ngalih kui kau ni, batah bersudah tani ani inda berbasikal.
3: Ya, tentu. Last bila kan tani cycling ni? Awal tahun ke ataupun tahun lepas sebenarnya?
2: Tahun lepas jua kau ni, ngalih kui.
3: Udahnya aku rajin-rajin ta turun ke bandar kuceria ni.
2: Kau ni benar ya, selalunya ujung mingguan ni.
3: Baru tahun kan turun.
2: Masa untuk berehat bani di rumah.
3: Hari-hari juga sudah berehat. Ini beratulah, beriadahlah, berolahraga. Cycling bercycling.
2: Indah juga cycling, cycling. Tadi ketemu kan belanja kuing kelapa.
3: Lakas dah.
2: Simpan dulu basikal tanya itu di sana tu, hampir pokok basara.
3: Sekarang kena bawa.
2: Nada kena bawa tu. Atu bara tapat hampir orang menyewakan beca. Macam sasa.
3: Tudung warna pupala ni wah. Wah tu, atu. Ustazah juta. Atu bah usulnya. Ustazah. Ustazah, Assalamualaikum Ustazah.
4: Ni?

0: Waalaikumsalam. Miss Kita ni panjang umur ni gayanya.
1: Amin.
2: Ya Allah. Amin. Surah tu amin amin.
0: Ustazah ni tadi kejumpahan sama Ustaz Farizal.
1: Ada.
0: Ya tentu tadi ngam juga yang menyambut Miss Kita ni. Nyangkuk. Kalau disambut biasanya memang jumpa banar pulang
1: timbul tu Ustazah.
2: Padan tiba-tiba kan di
1: macam ikan kalau itu.
2: Tiba-tiba tegar hati wah di malam mata kan cycling di benar keceria ni.
0: Masya-Allah rezeki.
2: Rezeki tani tetu.
1: Ya tah. Ngam jakan naro basikal di sini ni. Ngalih ku Ustazah ni manjal lah nyuruh aku main penikut basikal di sini ni.
2: Ujuangnya jarang tu Ustazah. Jarang bersukan ba. Ni sedangkan ni.
0: Ya tu ni Ustazah pun kan minjam ni basikalnya ni untuk kanak-kanak ah.
2: Kita tu menjamkan tibis kamu.
0: Sementara dorang main tu, baik tak? Kami ano kita ni duduk.
1: Awak ada jo baiknya tu.
2: Bah sambil tu tu aku belanjain kelapa. Ah sesama.
0: Okay.
1: Cuan basar ah, cuan basar.
2: Boleh.
1: Tu dari jauh sudah nampak. Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Nah mengalih. Nah kan Ustazah. Ya, assalamualaikum. Bahtas sudah berjumpa.
2: Waalaikumsalam. Apa baru Ustaz?
3: Alhamdulillah baik. Nah, kan. Luruskan Ustazah tadi.
1: Benar panjang umur.
3: Nah, iya tentu. Nah, alhamdulillah.
2: Amin. Ustaz semua Ustazah juga.
3: Gaya-gayanya kujung panis sini kan kena belanja tu je ni.
1: Ustaz. Ada orang kan belanjain kelapa tadi.
2: Tak apalah, teruskan si Ustaz.
3: Baik insya-Allah.
2: Ustaz mau berapa tu? Berapa cup ni?
3: Jangan teh. Sekarang dulu lah.
1: Kalau masalah kau ni.
0: Kalau cuma ni gayanya Ustaz, engkali kalau Ustaz umrah sabut-sabut nama kami.
1: Kau timbul di sana Ustaz Zohar.
3: Oh, kamu terjumpa di sana.
1: Masya
3: Allah.
2: Jangan lupa Ustaz, sabut nama kami di sana Ustaz Zohar.
3: Insya Allah. Mudah-mudahan.
1: Iya tu.
3: Jadi tamu Allah.
1: Amin. Ya Allah. Ini jo ni. Ini Ustaz berehat ni Ustaz?
3: Ini juga berehat. Baru yang datang kita ni.
1: Belum tu lagi Ustaz. Anu ni bosikal?
3: Belum. Ni aku berjumpa pelakian ni Ustaz Zahar.
2: Alah, sebelum itu Ustaz. Kami ni atua. Kan kelulusan jarang jumpa Ustaz ni. Kan bertanya bah, kan tanya soalan Ustaz. Bah, sudah nak tanya Ustaz.
3: Okey tu. Perkara biasa sudah tu.
1: Kalau ada soalan dah, bukan kita ni tu kali ya.
2: Pasal apa tu yang anu kisahnya?
1: Pasal anu apa ni? Komunikasi. Payah bahasanya tu. mesti mencari yang berkesan tu artinya. Apa ni?
2: Pasal apa tu kisahnya? Pasal jiran sebelah tu kan?
3: Mengapa
1: jiran lagi ni? Jiran sebelah rumah kami ni Ustaz. Ya asal saja aku balik kerja tengah hari tu Ustaz. Sebelum masuk ke rumah, mesti aku kan ambau dulu. Lai kemari kanya. Kan bercerita tadi tu Ustaz. Ya bercerita pasal anu Ustaz. Katanya indah punya menantu kuatunya. Dah aku fahamnya dengan anak kuatunya. Macam indah pandai kan berceritanya. Ada masalah komunikasi kali dorang ni ya. Catu macam apa bah tahu ku Ustaz Zahar macam cuma kita ni kan menilai seorang tu ada masalah komunikasi dalam rumah tangganya. Cuba tak ya tah Ustaz tu menjadi persoalan tiara kami. Macam komunikasi macam mana yang kita ni perlukan ni.
2: Ustaz, kalau komunikasi yang berkesan itu di antara pasangan lah terutamanya. Apa itu kelebihannya tu Ustaz?
1: Soalan itu
2: direct saja.
1: Minum dulu.
3: Masya Allah. Mengenai dan komunikasi ini apa soalan itu kelebihan?
1: Kelebihan Ustaz
3: memang dapat dinafikan. Ya, komunikasi ini salah satu cara untuk kita ini mewujudkan suasana sebenarnya. Suasana baik satu, dan suasana buruk pun dua. Itu maksudnya ada membawa kepada suasana baik dan satu lagi suasana buruk. Kalau dalam bahasa perkataan yang lebih apa ni orang mudah difahami, positif, negatif. Tapi kalau soalan daripada Rohana tadi itu, ia lebih kepada kelebihan. Maksudnya kelebihan itu kepada kebaikan. Jadi apabila kita perhatikan mengenai komunikasi ini, kalau kita ni kan mencari komunikasi yang lebih menjurus kepada kebaikan ini. Salah satu daripadanya, kenapa kita memerlukan komunikasi yang terbaik ini? Sebab ia boleh mewujudkan rasa kasih sayang sebenarnya antara suami. Kalau rumah tangga ni, tapi ia lihat situasi ni. Kalau dalam sebuah organisasi, lain lagi. Kalau dalam pasukan, lain lagi. Ini kita ni membincangkan pasal rumah tangga tadi kan? Jadi komunikasi yang baik ini, kelebihannya salah satu daripadanya ialah mewujudkan rasa kasih sayang di antara suami dan isteri. Sebab itulah komunikasi ini sangat penting dalam berumah tangga sebenarnya.

0: dan perlu difahami oleh suami dan perlu juga difahami oleh si isteri. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam Islam sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pakar dalam komunikasi. Sebab itulah bukan saja isteri-isteri baginda, bahkan semua umat Islam kalau baginda berkomunikasi ia boleh menyentuh hati sampai ke jiwanya ketani. Sebab itulah peranan komunikasi ini sangat penting. Pertama tadi, ia boleh mewujudkan rasa kasih sayang di antara suami dan isteri. Contoh saja, kalau kita perhatikan, kita ni selalu melihat cerita drama-drama. Kalau ni kita ni, kalau kisah suami isteri, betapa indahnya pergaulan bis dorang, perbincangan dorang, kasih sayang yang dorang tunjukkan, semuanya itu berpunca daripada komunikasi. Sebab itulah kelebihan berkomunikasi dengan baik ini, satu tadi ialah mewujudkan rasa kasih sayang. Yang kedua, ia boleh mewujudkan rasa kepercayaan ataupun keyakinan. Maksudnya kita ini dah was-was bah dengan pasangan kita ini. Tambahan lagi kalau kita ini macam zaman sekarang ini, suami bekerja, isteri pun bekerja. Tapi kalau ada komunikasi yang baik, jadi suami bekerja tidak masalah. Isteri tidak akan ragu-ragu dengan suami. Cuma tuju suami, suami tidak akan ragu-ragu dengan isteri. Sebab komunikasi berkesan ini, ia membawa impak yang sangat besar. Sebab itulah kita ini perlu faham macam mana untuk membentuk komunikasi yang berkesan itu. Salah satu daripadanya ialah komunikasi yang berkesan itu mesti lahir daripada hati yang suci. Atau banyak lagi sebenarnya pecahannya. Tapi sebab soalan itu kelebihan, kita lihat kelebihan dululah. Okey. Kemudian dengan komunikasi yang yang baik tadi juga berkesan ini, kelebihannya juga ia boleh mewujudkan pemikiran yang positif di kalangan suami dan isteri. Sebab itu apabila kita ni contoh, kadang-kadang dalam rumah tangga ni, kita ni kalau sudah emosi, suara kita ni tinggi, ia tak memberikan negatif pada pasangan masing-masing. Tapi sebenarnya niat kita ni indah untuk menyakiti suami, tidak ada tujuan untuk menyakiti isteri. Tadi tertinggi suara sebab emosi yang ada dalam diri kita ni. Sebab itulah dalam berbicara tu, kita ni perlu berfikir dulu. Sebab tu kata saya tadi, mestilah daripada hati yang suci itu, sebab kita ni perlu berfikir. Sebab kalau kita ni salah cakap, salah intonasi dalam berkomunikasi, ia tak memberi kesan yang negatif. Sebab komunikasi ni ia ada dua, satu lisan percakapan dan satu lagi komunikasi yang daripada bahasa tubuh. Dua-dua ni sangat penting. Dua-dua ni sangat penting. Sebab itulah kalau kita ni indah melahirkan komunikasi yang berkesan daripada aspek percakapan lisan kita ni dan juga daripada bahasa tubuh yang ditunjukkan, ia akan membentuk unsur-unsur yang negatif. Tapi kalau kita ni menunjukkan unsur-unsur yang positif itu tadi, seperti mana saya jelaskan, ia akan membentuk kesan yang lebih baik lagi. Seperti mana saya jelaskan tadi, kasih sayang, kepercayaan, dan ia boleh membentukkan membentuk pemikiran yang positif dan sebagainya. Inilah kelebihan-kelebihan kalau kita ni melahirkan ataupun menggunakan komunikasi berkesan dalam berumah tangga sebenarnya. Wallahu a'lam.
1: Pentinglah tu ada komunikasi yang baik tu di antara pasangan. Satu, Ustaz tadi supaya tanya tu indah fikiran negatif.
0: Lurus.
1: Di antara pasangan. Habis tu supaya mengundang kebahagiaan tu Ustaz.
0: Lurus.
1: Sebab kita ni open to each other. Habis tu
0: kepercayaan. Tapi yang paling penting tu nak rasa kasih sayang tu.
1: Rasanya macam ada rahsia antara kita ni betul rasanya.
0: Ada rahsia antara
1: kita. Rahsia antara kita.
2: Banner je tu. Tapi kan Ustazah, ganya lah Ustazah. Kadang-kadang kita nenek, sebelum kita ni kahwin, kita ni memahami yang pasangan kita nenek, ada masa-masanya mau ia bercerita, ada masa-masanya malas akan bercerita. Ganya menjadi persoalan ni Ustazah. Macam mana kita ni kan memupuk sifat ia terbuka wah, dalam berkomunikasi. Apa tu kita ni being transparent with each other. Macam tu bah. Kan kadang-kadang ya tu Ustazah macamnya malas akan beritahuinya, korang berusik hatinya. Jadi perasi ya terpulang dengan tiba-tiba.
3: Atau yang selalunya perlu kita ni clearkan dulu. Macam macamnya kata Ustaz tadi ya, berkomunikasi ni ada dari suaranya, dari bahasa tubuhnya. Jadi atau kalau kita ni kan membuka komunikasi kita ni sama pasangan kita ni supaya ia mudahlah

0: open sama kita ni, kita ni perlu elakkan perkara-perkara yang membuatkan ia berhenti untuk bercakap atau bah. Kadang-kadang kan bini-bini ni baru join lakinya cakap sepatah dua, sudah tan, ayah oh, tak kita tu. Macam tu.
1: Sautnya dia.
0: Oh, bah. Kadang-kadang bukan marahnya Ustaz tadi ya. Andang suaranya. Andang suaranya high pitch kah macam tu kah. Jadi tambah-tambahan tu lagi barangkali suaminya tu andang pendiamnya. Dari bujang sudah pendiam, tiba-tiba kahwin sama isteri yang banyak cakap misalnya. Anda ada masanya kan menampung. Aku tetap. Sekarang aku tetap.
2: Aduh, itu banyak pula si Ustaz Tahan.
0: Apa? Itu kadang-kadang itu antara puncak. Kalau satu komunikasi itu indah berjalan dengan baik. Baru separuh jalan lah, kita ni kan berbincang. Baru separuh jalan sudah tak terberhenti pasal berkelahi tah, menyamal lari keluar bilik, tutup pintu macam itu kan. Jadi komunikasi tu indah berkesan jadinya. Separuh jalan kita ni mesti yang itulah tu kita ni perlukan buka dulu ruang untuk berbincang. Atau kalau kita ni ikutlah apa yang kan kita dibincangkan, kalau sesuatu perkara yang penting misalnya ataupun yang perlu melibatkan emosi, pastikan kita ni dua-dua bertenang. Hidangkan dulu kopi. Kopi tu penting je tu Ustaz, mana tahu perbincangan ni kita ni perlu suasana yang tenang juga. Kalau perkara-perkara yang kan kita ni bincangkan tu perkara yang serius, misalnya kita ni indah mau melibatkan anak-anak, orang lain, paksalah tunggu anak-anak tidur dan sebagainya kan tu. Ya tak, kopi tu penting.
1: Oh, rupanya
0: kalau sudah kelat mata, indah jauh menjadi tu perbincangan tu. Sama atau satu ke dalam keadaan kondusif lah tu. Lepas satu persediaan emosi, emosi yang stabil, dada yang ngalih, dada yang marah, atau kita ni perlukan lah. Kalau ketika satu perbincangan ataupun komunikasi yang serius tapi jangan kita ni lupa juga komunikasi-komunikasi yang kurang penting, tapi ia perkara-perkara kecil tapi perlu kita ni macam perlu juga kita ni teruskan. Jangan kita ni indah berkomunikasi langsung dengan suami isteri kita ni tu. Misalnya balik kerja tu kita ni tanya macam mana kerja ngaleh. Apa lagi masa ni, apa lagi kan dibuat, banyak lagi, apa lagi proses selepas ni, contoh tu perlu dipertanyakan kan. Walaupun suami kita ni ngaleh, janganlah kita ni expect untuk jawapan yang panjang. Cukuplah kita ni tahu sampai mana sudah tahapnya macam tu kan. Mana tahu kita ni bukan jua macam tu. Bukan jua bang, mana tahu aku dapat membantu walaupun sebenarnya indah. Macam tu kan. Supaya tani memanis-manisi, supaya yang mau open up kan, supaya yang mau bercerita kan. Bedahnya saja bertanya yang dia juga dapat menolong. Misalnya macam tu. Kadang-kadang tani mesti apa namanya pandai juga membuka cerita. Jangan terus-terus orang ngalih balik kerja. Di office pun mungkin ada masalah masing-masing, ada krisis masing-masing di tempat kerja mungkin. Tiba-tiba kita ni balik, bang, aku melihat TikTok ni, orang kahwin dua, kahwin tiga. Misalnya macam tu. Terus
1: kena marah.
0: Apa kena marah sama aku? Apa salah aku? Itu kan ku ngalih ya, macam tu kan.
1: Tiba-tiba mogok.
0: Iyalah, itu perlu kita ni pahami situasi sebelum kita ni berkomunikasi. Kalau kan mau pasangan kita ni tu terbuka, ni terus-terus, jangan kita ni anulah. Dan juga apabila kita ni berkomunikasi, kita ni perlu ada take turn, kita ni perlu ada giliran. Kalau kita ni saja seorang, itu bukan komunikasi namanya tu, itu namanya ceramah tu. Adalah safe-safe lah sedikit beberapa minit untuk pasangan kita ni juga bercakap. Bukannya kita ni sepanjang apabila bercakap menyampuk je tani. Jadi itu kadang-kadang menjadikan pasangan kita ni lebih mengambil untuk berdiam diri kali ya, malas ya. Aku cakap sepatah kena jawab lagi sepatah, 10 patah misalnya cuma tu. Jadi perkara-perkara macam ni perlu kita ni elakkan juga lah. Jadi macam-macam lah sebenarnya untuk kita ni membuka, memupuk sifat keterbukaan tu. Kita ni dengan pasangan kita ni kadang-kadang lain-lain sifat masing-masing. Setiap manusia ni ada sifatnya.

0: ada keunikannya sifatnya. Jadi kita ni sebagai pasanganan tu kita ni memahami, perlahan-perlahan kita ni pelajarilah. Memang pasangan yang baru lebih banyak menjaga hati kan toh. Kalau pasangan yang baru takut ni tersinggung apa, memang ia sentiasa menyahut. Kalau makin lama kita ni perlu pahami sikapnya macam mana. Kalau ia cuma ni memang ia dah banyak cakap ni macam tu. Kalau ia dah banyak cakap memang sebenarnya ia lapar ni misalnya kan. Jadi kalau kita ni mau, dan kita ni tahu apa yang menyebabkan ia cuma tu, jadi kita ni cari penyelesaiannya dulu. Biar tenang-tenang dulu apa dulu, jangan terus-terus dibawa ke lahir, itu akan membawa ia akan menjadi tertutup macam tu. Jadi kita ni sama je macam kita ni sama kanak-kanak. Kanak-kanak kan kalau kita ni bawa bercakap apa awal-awal sekali, terutama nak tanya nak orang Melayu, dibawa bercakap terus-terus, kadang-kadang indah dorang mau menyaut. Dilihatnya dulu orang ni okey ke indah. Sebenarnya dorang mempunyai atu tu, kemahiran meneliti atu bah, siapa yang dengan dorang bercakap atu, okey ke indah orang ni. Usulnya macam kan makan orang. Indah ya jadi. Sama je naluri itu kita ni bawa sampai dewasa sebenarnya. Kita ni sama pasangan kita ni, kalau orang itu bercakap cuma ni, bunyi nada suaranya, auranya, mukanya, air mukanya, okey ke ya ni hari ni? Ia bercakap cuma ni, mesti akan cakap pasal ani. Kan? Tapi kadang-kadang ada induksi kan tu, Ustaz? Sebelum kami bercakap tentang sesuatu tu, ada induksinya dulu. Lihat ni, cuba lihat ni gambar. Usulnya macam minta balikan emas ni, macam tu. Jadi kita ni perlu bijak lah menangani macam tu. Apa yang kalau tadi kena apa ni namanya, makan malamnya special apa, mungkin juga tadi marong-marong masam muka, lepas tu terus-terus lihatkan, cuba lihat ni lawa kan, murah lagi. Macam tu agak-agak kena layan ke indah. Macam tu lah. Kita ni pahamilah ha, kita ni punya pasangan itu lebih kepada memahami sebenarnya.
1: Masya Allah.
2: Setuju tanya tu, memahami apa tu karakter pasangan kita tanya tu. Kalau sudah ia pendiam dari awal, Ustazah, dia dapat kita ni kan apa tu? Dapat tani memaksa supaya itu jadi talkative.
0: Sebenarnya kita ni mesti membiarkan pasangan kita ni tu membantu kita ni punya emosi sama fizikal kita ni. Kita ni sudah kadang-kadang penat di luar, kita ni mesti memberi ruang sebenarnya untuk pasangan kita ni. Rasulullah pun sebenarnya selalu meluahkan perasaan arah isteri-isteri baginda tu. Apa yang masalah yang dihadapi tu, bercerita dengan isterinya. Diorang isteri-isteri yang kan Rasulullah selepas selepas pemergian Sayyidatina Khadijah, nada lagi dengan berbincang dengan minta nasihat. Rasulullah pun banyak berkahwin dengan wanita-wanita yang lebih tua kadangnya daripada baginda. Jadi salah seorangnya yang selalu Rasulullah bawa bercerita macam waktu malam, Sayyidah Ummu Salamah. Sayyidah Ummu Salamah ini memang terkenallah orangnya pintar, cerdas kalau dalam menangani masalah dan sebagainya. Jadi Rasulullah cuma tu curhat arah istrinya. Jadi komunikasi ini yang perlu dibuat-buat sebenarnya. Apa yang kita ni perlukan boleh kita ni luahkan melalui komunikasi itu. InsyaAllah.
2: Kalau misalnya Ustazah ada pasangan itu macam ia mau pulangkan berkomunikasiannya untuk mengekalkan komunikasi yang baik itu, tapi kalau sudah sebelah pihak ni Ustaz yang berbunyi sebelah itu macam luan barat mudut Ustaz. Cuman nak kisah itu Ustaz, cuman nak takkan ketanya itu akan mewujudkan komitmen untuk komunikasi yang berkesan itu Pak, untuk mengekalkan komunikasi berkesan itu Pak.
0: Kes lampau pendiam tu Ustaz.
2: Lampau pendiam Ustaz.
3: Masya Allah.
1: Itu benar baik tah.
2: Macam
1: cuma itu ah.
3: Terus bilang kalau sebenarnya kita ni, apabila sudah kita ni mendirikan rumah tangga, kita ni mesti faham siapa laki kita ni, siapa bini kita ni, macam mana kriteria bis dorang tu, macam mana sikap dorang, mesti difaham. Sebab kalau kita ni cuma memahami, payah sedikit. Macam mana ketegangan mewujudkan kasih sayang dan sebagainya. Apatah lagi dalam menggalakkan pasangan kita ni tu supaya tetap committed dalam mewujudkan komunikasinya. Sebab tu tah setiap kali apabila kita memulakan komunikasi, pastikan kita ni mendengar dengan aktif. Maksudnya tu kalau kita ni contoh, kadang-kadang kita ni apabila berjalan, contoh makan di restoran lah, tentem kita ni menunggu makanan tu, bini bercerita, kadang-kadang suami

0: Ini ada setengahnya main handphone, telefon. Jadi apabila isteri bercerita contohnya, sepatutnya tindakan pertama yang perlu dilakukan oleh suami, simpan dulu telefon tu. Hadapkan tamu tu depan isteri. Jangan ini indah, kadang-kadang isteri bercerita, ia muanya tempat lain melihat. Jadi kurang aktif lah perbincangan atau komunikasi itu. Jadi bini pun apa dilihat ni, dilihatnya. Jadi hilang fokus kepada komunikasi itu. Jadi kalau sekiranya suami melihat mata isteri contohnya masa bercerita tu tindak benar-benar, tapi kadang ada juga bini ni kenapa kau lilit mata ku aninya. Ada je tu pandailah apa kan lilitnya ni jangan sampai luar anu lah maksudnya tu
1: salah kali ku ni.
0: Perhatikan macam mana, maksud saya tu jangan kita ni hilang fokus semasa bini bercerita tu. Sama juga isteri, apabila suami bercerita, dengarkan. Jangan satu yang pertama, jangan tani apa, pastikan hilang, jauhkan daripada halangan-halangan. Maksudnya masa ni, zaman sekarang ni, yang paling mengganggu hubungan ni ataupun komunikasi ialah handphone. Tu di mana pun, di mana, di rumah pun selalu juga. Jadi elakkanlah handphone semasa kita ni berkomunikasi sama antara pasangan, suami isteri lah contohnya. Kita ni nyantai orang lain dulu, suami isteri dulu. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita ni lakukan juga, bagi respon. Respon. Kadang-kadang bini bercerita, diam kena manjang tu, nanti juga lebih macam tunggul je pun. Macam tunggul je kena berceritanya. Jadi respon lah macam, iyakah? Cuma tu contohlah. Jadi apatah contoh soal kerja. Jadi apa tu orang bisa dorong buat tu? Biar sekali panjang cerita. Kadang sekali cuma itulah. Tapi kalau sekiranya ceritanya tu lebih menjurus kepada yang negatif, bantulah juga untuk yang membalikkan semula kepada yang positif. Jangan juga ni aku panci sana tu, yang juga tani
1: betopi.
0: Betopi ya, jangan juga. Ya kan.
1: Lurus tu.
0: Lebih saya orang tu.
1: Mana ya?
0: Ini pun banyak je ni. Kebanyakan je berlaku. Macam contohnya, ia komplain orang sebelah. Anu bangehnya ni ni. Ayahnya dia peduli. Anu jahat ke dia tu ni. Ya tak, tengok salah je tu. Jangan juga sampai sana. Jadi kita ni positifkan lah juga. Jadi maksudnya sebagai suami, untuk respon itu juga perlu je ada pengetahuan agama dan sebagainya untuk membetulkan keadaan. Okay, itu yang penting juga. Kemudian yang ketiga, masa kita ni mendengar komunikasi antara suami isteri dan sebagainya, contohnya pilihlah tempat yang sesuai lah juga. Jangan juga kadang-kadang tadi bercerita, kadang-kadang ada jenis isteri ataupun suami yang suaranya kalau bercerita macam ia punya tempat itu. Ada tu
1: nyaring.
0: Kalinya di restoran tu, iya kena suaranya saja. Yang lain tulis-tulis. Apa kena?
1: Orang lain cerita. Dengar orang fokus utara seorang mendengar.
0: Iya tak. Bininya pun datang terasa macam. Jangan juga sampai macam tu. Jadi tempat yang sesuai. Contohnya, kalau kita ni kan mewujudkan suasana komunikasi yang lebih luas lagi, mungkin buat perancangan. Contohnya macam isteri ya. Mungkin ia menyediakan tempat minuman kopi sesah.
1: Kopi.
0: Sambil duduk atau kemudian sediakan makanan apa dan sebagainya, duduk sama-sama.
1: Kenyang tidur.
0: Cerita anda apa okey. Suasana tu. Jadi ikat anulah berbincang dengan anu. Sebab tu tak ada pakar je beritahu, kalau kita ni ada masalah tempat bekerja, jangan dulu luahkan di handphone dan sebagainya. Balik ke rumah, duduk sama-sama, luahkan. Tapi kebanyakan kita ni yang berlaku, apabila ada masalah, contoh di pejabat, kita ni awal WhatsApp suami kita ni, ceritakan dalam telefon. Jadi apabila sampai ke rumah, komunikasi tu nak tak? Habis balik cerita tu lah.
1: Habis balik dia. Habis dah.
0: Jadi suami pun macam, cerita tadi ni. Macam hilang terfokus satu.
1: Jadi tadi. Habis sudah momentumnya.
0: Sebab tu ada kadang-kadang, kalau suami di contohan di tempat barat, negara barat lah. Kalau sekiranya suaminya dan isterinya tu bekerja satu tempat, kalau dia ada masalah, diorang dah bercerita tempat kerja tu. Balik ke rumah, baru diorang luahkan.
1: Betul berperang.
0: Bukan berperang. Maksudnya tu, baru diorang sama-sama meluahkan. Jadi apabila diorang meluahkan, di sana tu poin penting diorang membetulkan komunikasi diorang. Tapi kalau tempat kerja, diorang meluahkan dan sebagainya, banyak gangguan-gangguan, akhirnya komunikasi tu dah berkesan. Jadi tempat sangat penting juga untuk kita ni, dalam berkomunikasi itu, untuk mewujudkan komunikasi. Sebab kalau kita ni sudah buat macam itu, ia akan menghilangkan mood

0: apa ini menggalakkan pasangan Tani Untung berkomunikasi. Dan apabila juga berkomunikasi ni, jangan menyalahkan. Ini pun sering berlaku juga ni. Kau tu punya pasal. Kalau Honda cuma ni, dia cuma ya tak jadi hilang tamut tu.
1: Ya tak kau nak.
0: Habis tu jaga juga intonasi tu, jangan sampai ketani meninggikan suara ketani apabila berkomunikasi dengan antara suami dan isteri. Jadi isteri tak perlu jaga adab dengan suami juga, suami pun perlu juga jaga adab dengan isteri. Sebab itulah dalam mewujudkan suasana apa tu, menggalakkan suasana komunikasi ini, dalam Islam ketani sangat-sangat dituntutlah untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan apabila akan memulakan komunikasi, ketani akan mengharapkan sesuatu yang terbaik, keputusan yang terbaik, mewujudkan kasih sayang dan sebagainya. Jangan lupa banyakkan berdoa. Berdoa juga. Doa tu simple saja. Selalu kena baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi kata ni nak baca apa? Kata ni nak baca. Atau kita ni kan berkomunikasi dengan isteri pun sepatutnya baca. Sebab apa? Kita ni memerlukan hati yang lapang semasa kita ni berkomunikasi dengan suami, dengan isteri. Sebab kalau hati kita ni tenteram, jiwa kita ni marah dan sebagainya, ia boleh mewujudkan komunikasi yang negatif. Sebab itulah dalam apa ni, mencapai matlamat komunikasi yang lebih aktif ataupun lebih baik lagi, kemudian menggalakkan pasangan supaya sentiasa berkomunikasi. Jadi caranya yang terbaik ialah memohon doa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang dibuat itu akan dapat mewujudkan lagi kasih sayang, kebaikan dan sebagainya dalam berumah tangga. Wallahu a'lam.
1: Benar je tu Ustaz. Tadi bukannya mau bila kita ni berbincang menyebabkan bermasa muka terpulang akhirnya.
0: Atau gitu kita ni kan elakkan. Ya, suami isteri ni perlu memahami antara satu sama lain. Hatta walaupun kita ni jauh, kadang-kadang untuk mewujudkan rasa kasih sayang, komunikasi itu bukan kata saya, bukan dari lisan saja. Hatta kadang-kadang time ketika kerja, tadi kan mewujud rasa kasih sayang itu, tadi teks bini kita ni sayang bapa tu. Ya tak, kalau kata saya tadi, kalau kita dibayangkan macam drama-drama tu, macam mana dorong cinta dorong tu romantik wah. Kenapa kata ini dah cuba, bukan cuba, mengambil pengajaran untuk mewujudkan suasana macam apa tu juga. Jadi apabila kita ni contoh, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila berjumpa dengan isterinya dengan panggilan manja-manja macam apa, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa sebutannya,
1: Humairah.
0: Si pipi merahan, dengan pujian-pujian. Sama juga kita ni kalau balik ke rumah, apa contoh suami, sayang apa khabar, contoh kita ni dengan suara yang sayang bapa tu, kata ibu tinggi-tinggi macam mana tiak.
1: Jadi ada lagi ustaznya, mamanya kemari tu.
0: Ya tak, mamanya tu bukan bilang anu, okey konversi kasih macam tu, tapi sekurang-kurangnya ada sesuatu yang boleh makin lawa bini ku ni macam
1: mengembirakan
0: itu. Itu sepatutnya mewujudkan suasana komunikasi yang baik lah.
2: Tapi masih adakah semangat yang cuaca tu setelah perkahwinan yang 10 tahun ke atas?
0: InsyaAllah.
1: Mesti senantiasa ada.
3: Boleh dibuat tu.
0: InsyaAllah.
3: Buang tepi ya.
1: Tapi dalam hati bunga-bunga je tu.
3: Walaupun cuma tu.
2: Tiba-tiba baikkan ni hanya ada
1: hal ini. Tapi happy je masih tu. Tekanang apa tu, zaman-zaman dahulu. Tapi Ustazah, kalau sekiranya lah Ustazah, apa ni, kita ni dalam berumah tangga ni, mana juan ada masalah. Apa tu, ibaratnya, apa tu, kalau...
3: Senangkan lidah.
1: Itu bahaya. Itu agaknya yang menjadi persoalan ni Ustazah, bila masa ataupun saat yang sesuai lah, untuk kita ni membincangkan masalah yang wujud di dalam rumah tangga tu. Yalah, kadang-kadang Ustazah, kita ni menahan rasa, sudah akan bercakap. Tapi melihat, apa ni, laki ni masih dengan anak-anak macam ndakankan dilagau
3: laki pulang sama anak-anaknya.
1: Anu sesambil poin.
3: Kadang bini yang sibuk sama anak-anak, sudah tu sudah kan bercerita lakinya tidur sudah.
1: Iya tak. Jadi bila masa ataupun saat yang sesuai dah sesuai, kalau sekiranya tadi kan membincangkan masalah tu.
3: Ya depends ni masalahnya, masalah besar ke masalah damit.
1: Kalau kecil macam mana, kalau besar macam mana.
3: Kadang-kadang semua ni masalah je, kadang lampung kalap-kalap masalah je. Flash jamban rosak masalah jua, ekonomi masalah jua. Tani bergantung kepada besar dan kecilnya masalah tu. Tani bolehlah pilih. Kalau masalah yang kecil-kecil biasa-biasa, harga telur makin naik, macam mana ni bang, kita ni perlu apa namanya, catu makan misalnya catu atau waktu makan pun boleh cerita. Tani sebab tu tak kita ni sunat makan berkumpul, makan sama

0: sama ketika makan tu ataupun solat, lepas solat berjemaah. Ketika tu Tani bolehlah mengadapkan segala permohonan-permohonan tu.
1: Benar juga.
0: Sebab tu tak Tani dianukan, dianjurkan untuk berjemaah tu sama-sama tu, sebab supaya ada masa kita ni kan berbincang. Tapi kalau masalah tu misalnya masalah besar, masalah rumah tangga, yang kita ni perlukan konsentrasi yang lebih tinggi dan sebagainya tu, kadang-kadang kita ni perlu jua memilih masa, kita ni perlu milih masa yang sesuai tu untuk berbincang. Misalnya kita ni mesti pilih waktu tu waktu yang tenang, bukannya tem-tem baru jua kan bercakap sikit, ma adik beria misalnya cuma tu kan dah habis cerita. Tani cari masa yang tenang, naknya semua sekolah kah misalnya cuma tu, baru tah nelipun laki di office misalnya cuma tu. Ataupun biasanya waktu malam lah, waktu-waktu yang bersendirian, indah ada lagi anak-anak nada, segala perlindungan nada, di beradi nada, tu waktu bersendirian biasanya di waktu malam. Rasulullah SAW pun juga ada hadisnya, hadis riwayat Bukhari, Rasulnya kalau ia berkumpul bersama Aisyah radhiyallahu an, katanya di malam hari maka baginda akan berbincang-bincang dengan Sayyidatina Aisyah tu. Jadinya ni pilotoknya orang, berbincang waktu malam. Itulah waktu yang paling sesuai kalau kita ni kan membincangkan sesuatu yang lebih kepada macam misalnya perasaan. Aku tersinggung babang, kita sama misalnya kita sama kawan kita cuma tu, jauh hatiku. Kalau kan berbincang hal-hal cuma tu, kita ni perlu bersendiri. Misalnya bersendirian ketika waktu yang tenang, bukannya time-time lakinya main game sikit lagi kan kalah, di bawahnya ni tu lagi kan jauh hati apa, time-time lakinya melihat main bola. Waktu
1: grup darurat sudah
0: tim-timnya tu kan kalah, tema tu tejo ya kan begitu masalahnya, ya tersinggung apa, mana satu kan dijaganya ni. Cuma tu tani perlu waktu yang tenang, tutup TV tu. Jangan temkan skor tu menutup TV.
1: Atau mana tu
0: tu makin marah tu. Sama bukannya waktu sibuk, bukannya waktu ngalih, tem-tem balik kerja terus-terus, aku ni ada masalah babang, bah belum lagi berbuka kasut bah, misalnya cuma tu. Jadi perkara tu perlu kita ni perhatikan juga. Jadi bila berbincang-bincang atau sudah kita ni pilih masa yang sesuai, kalau kita ni setkan sudah supaya perbincangan kita ni tu berjalan dengan lancar. Misalnya tadi macam kata Rohana tadi, terlampau tak pendiamnya, pendiam mantap. Kita ni bercerita pun okey je tu. Macam tu kan jawapannya misalnya.
1: Lihatnya kan
0: ibaratnya kalau di teks atau WhatsApp ke sejap tu jawapannya.
1: Baik ke memang blutik,
0: blutik. Cuma tu kalau yang cuma tu pendiamnya, tani sediakan agenda, bukan pulang bang. Di print. Indah pulang. Okay,
2: perbincangan tani yang pertama.
1: Pakai slideshow. Ke TV.
0: Ngam tersudah tu. Tani sediakan agenda dalam kepala lah, apa yang akan kita dibincangkan supaya pembincangan tani tu indah terputus, supaya ataupun jenisnya terlampau banyak cakap sampai selalu lari cerita. Tak pandai lari topik kah? Jadi itu kita ni perlu sediakan apa yang kan kita ni cakapkan itu. Jangan pasal masa ni payahkan jumpa ni, waktu tenang, waktu nada orang ni payah ni, dan waktu ngam-ngam indah kelat mata dan sebagainya tu payahkan jumpa. Jadi perlu kita ni ambil peluang itu dengan sepenuhnya. Apa yang kan kita ni bincangkan, patah sudah ku utang kita ni. Rupanya batah sudah aku menunggukan bercakap sama kita ni. Apa kan sebenarnya? Ani bah, berapa tahun sudah kita ni kahwin? Andangnya ke pisin kita tuala ni, andang di sana kah tempat jemurannya? Macam tu. Lama sudah aku kan bercakap ni. Macam tu kan? Jadi perlu kita ni satu-satu. Sekali kena bawa lari topik, indah sampai perbincangannya. Rupanya tadi kan bincang pasal macam mana kita ni kan rumah kita ni. Lepas tu tiba-tiba jadi perbincangan lain. Itulah yang perlu kita ni masa yang sesuai tu tani cari, dan perlu uang tu kalau kita ni payahkan dapat, jadi kita ni ambil maksimum mungkin lah apa yang kita ni dapat daripada masa yang kita ni jarang dapat tu. Time tu tah kita ni kan berkomunikasi, time tu tah kita ni kan meluahkan segala perasaan yang kita ni indah puas hati, tapi dengan cara yang baik lah supaya indah hilang momentumnya. Time tu tah

0: Kalau kita ni kan merepair balik hubungan-hubungan yang selama ni sudah makin dingin. Oh, rupanya selama ni Indah lagi banyak cakap. Rupanya pikirnya aku okay, ya cuman ni rupanya ia tu menyamal macam tu. Itu tahu masanya kita ni kan mencari balik, muhasabah balik apa kesilapan-silapan tani, apa kekurangan kita ni. Kadang-kadang kalau dah ada topik pun tiba-tiba boleh buka cerita. Okay kah selama ni, selama 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun ni, okay kah aku sama kita?
1: Tu kan arsip. Mendam.
0: Oh, bang. Benar ah, benar ni okey, benar. Ah, benar. Okey, sign kontrak lagi.
1: Kalau tanya susah, sayang kau kan aku
0: kah? Oh, bah, cuma tu.
1: Nyenda kan dah sayangnya belasan tahun
2: kawin. Misalnya berdua tu, ada pun terjadi apa-apa komunikasi susah cuma tu apertinya.
0: Kadang-kadang masa yang sesuai jo kalau dalam kereta. Time kita ni berdua saja dalam kereta tu pun kadang-kadang waktu yang sesuai. Kalau diam, okey kita. Macam tu. Kalau kalau ganya ani perlu jua kita ni apa yang kita ni mau, apa yang kita ni harapkan arah kita ni punya perhubungan atau kalau tah pasangan kita ni indah macam tu, bukan orang yang jenis macam tu, kita ni tah yang mulakan. Kalau kan tunggu ke dia, kalau rupanya bagi baginya atau bukan satu kepentingan, misalnya tani beritahu bang, kita tahu komunikasi ni penting.
2: Kalau dia ingat juga
0: biar dia
2: masuk, dia masuk macam tu.
0: Dia hantar poster ke, dia hantar segala pos-pos yang anak tu untuk membagi clue pun dah faham bah, kita ni tah yang mulakan. Cakap macam tu.
2: Kadang-kadang macam sebelah pihak nganya kan berusaha macam tu. Ada juga at one point dia akan
0: ngaleh. Ya tentu ngam juga.
2: At last macam okay, mana sajalah. Macam dia lagi kan mau.
0: Ya tak mesti ditanya tu, kenapa kan kita diam ni? Kita mau macam mana? Kalau kita jenisnya apa bukannya bercakap, tulis. Makin ngaleh.
1: Sanggup pun baca tu
3: Tapi makin sebaiknya diam. Wujudkanlah, wujudkan suasana tu.
0: Kalau kalau kan ditunggu, kadang-kadang dorang dah ada belum ada mood, belum ada kesedaran tu. Cuma tu kadang bukan andang bukan pisinnya cuma tu. Jadi kita nilah yang mulakan semua tu.
3: Tapi kalau sekali dua kan cuma tu okeylah. Kalau sudah setiap masa berbalik,
0: ada yang
3: ada something wrong lah yang perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki.
0: Tapi kalau ditanya kan, kenapa? Kenapa kan tu? Kita ndang ndak minat ke cuma tu ditanya bah. Apa jawapannya tu? Kita ni perlu usahakan tu.
3: Sebab tu kalau tadi dalam agama Islam, perlu kita usahakan. Tapi kalau macam negara lain, contoh negara barat ah, konsep dorang tu kalau sudah macam tu, dorang akan berjumpa kaunselor. Biasa cuma tu. Dorang akan berjumpa kaunselor, minta nasihat dan sebagainya. Tapi kita ni budaya kita ni Melayu ndak. Indah ndak. Jadi cuma berpastikan ataupun apa, bertunjangkan iman itulah. Jadi apabila ada iman, kita akan mudahkanlah situasi ataupun komunikasi yang baik. Sebab kita ni mengharapkan yang terbaik, mengharapkan redha Allah tu. Contoh sama sekali isteri sudah tentunya ia akan berusaha untuk mencari redha suami. Jadi dengan cara macam mana, salah satu komunikasi ini pun salah satu kaedah yang terbaik lah. Mungkin kita bertanya macam mana kerja tadi bang, cuma tu kita mulakan.
0: Kadang ada jenis pasangan itu Ustaz, ia sama pasangannya yang dah berapa terbuka. Tapi apabila macam kawannya yang menasihati apa, baru tu yang mengikut. Padahal benda yang dinasihati isterinya cakap sudah, tapi bila kawan yang cakap baru dia buat. Macam tu. Ada jenis yang macam tu. Jadi bolehkah kita ni minta cuma tu ah?
3: Ya, tak kepercayaan tu.
1: Orang tengah
3: boleh. Sebab tu kita ni boleh gunakan komunikasi.
0: Tapi yang jujur lah, yang amanah, bukan yang
1: bukannya kerang jajanya cerita. Tadi saya nak tanya, aku pula yang pepasannya.
2: Bini pepasannya rakunya.
1: Sadak. Dia pun mulut ke bininya tu. Nah, tiba-tiba dia.
3: Maksudnya hikmat nasihat keluarga betul. Itu yang penting.
1: Milih orang tengah tu jom penting tu sesaham.
3: Boleh. Sebab tu pilih yang anulah, yang apa, yang pakar. Contohnya macam kita, kaunselor tu kan. Salah satu
1: orang yang tepat lah.
3: Orang yang tepat.
1: Bukan aja tu. Kalau tani cerita kakak kita ni, memang ya backup kita ni kan. Cerita apa tu kakaknya, memang ya backup adiknya. Macam seolah tani nak kena dengar tiap. Indah semestinya komunikasi ni apa tu, percakapan sahkan Ustaz. Bahasa tubuhnya pun mesti juga kita ni fahami.
0: Raut wajah, air muka,
3: pasal tersibukan pejabat hikmah nasihat keluarga ni.
2: Boleh.
3: Alhamdulillah. Dari tadi pada kamu jumpa pelakian sebelah ni menunggu terkali.
0: Ada tu. Kami sudah sudah ku teks tadi.
3: Sudah. Abang-abang. Okay, lepas hari ni insyaAllah.
2: Nair kelapa dua belah beh dua. Beta bawa ta. Ustaz satu, sezah satu.
0: Okay. Terima kasih.
1: Cuan besar.
3: Sama-sama.